polisi spesial, luwe di papa genom saya, pak, sangat siap diambil gentleman. Satu lagi pun, the heroes gak sakit normal lagi.